0: kaske isi loko langu tidele masikolo benga saro na kwa ikibetala bemi saro mema zengana masikolo benga na kwa 184 ibele sungu benga zengana kwa inte buwati nweti nsen nagari lante ita wara mixa letinga salo kwa ikibetala bele resante na 4,416 hours nsen. Tana mixer mena na una ipa kungo konze fikele kau harli ain. Sebut awar tana tana usle tinggal aku tana tarus ustawa ira sungo mena na una. Enem pun elengku ekua la mixer merkon na mana mixer merla kam kam kajim jos kamone sa gumba na mana kam jabra pij boyem la janis singa guna na badam jarmar la lifu bola. Enem pun katung mixer merla kam bungkian kajim bambu kama gorom jarmar la olofan kam bambu mbok mege mafane la ganjaran jerum. Enem pun katung mixer merla daul dela rodi eskas galok kaj gaman em jarmar la basan kam fagas kaj kore lokan jarmar kapogen kas sebe palanom. Eskundu ma guna na salem amatia na bosha oku jarmar la kam kulek kat brokej dinasi bokon na daul eta kam kamer kam kizman kam bob. Ekas bangku kama kasa bokor bangor ban kuba kasbar lagama dosa green farm emi jarmar fere lagama kuba lana bora kasa ngomening sara mer lagama gom gom ka bevara gama shop zemi jarmar lagama gona ka gov ka pen gotse e bokor bangor ban ingsa lagama lan dauta ki jama den ka chipis kama lamle lagama tsakala hala hala merva e na merva b ili sasla e bokor bangor ban kuba kasbar lan dauta tia e tale Along bat min jarmar revele la planjila na bora katela jilongo na bora alte na bora nyuka katela nyu olens la min jarmar kam yasha na bora katela kam la film kam ningi nais e block tuna tarai bako na ndauta ka thoma ka kala ka gaula ka thamela ka ninda nika maklati e bako na bango na bora la bi hitla min jarmar revele la kam ngombela e bako na kum 14 a b na c min jarmar kam kwa na bora katela ngombe nika bora la kam apaye na gian e bako na bango na bora katela la dorben ra gian bako na bango na bora na chief shows mina na mixer bola bola ka e bango ba enter so bengi box shopping bango na bora kutani ka seko all in order bo bango tisa place ka ka nunzi ana le iba ko ikari si la dorben ra gian la bakor bangon eban kuma kamar la ber believe you min jarmar vela kama kosh kash kukwan kama balan ka bongwan kam batlo e bakor bangon ban kuma kasbar la shibulan la min jarmar la kama zigu zigu na bana kam pamara mar kash gama na bana buluin e bakor la kama la bakor kam dabra bakor bana tar san dakar bakor vuan e bakor la kama swan la bakor ka sho san min jarmar vela kama belan la e ka jim galo me bakor kam kurka tum sa domas fason kin le kama bube ka sian dana nemre balan ne e bakor bangon kuma kasla ka zing zing la sen homai gonzar r578 bakor la ka bodje kama swangani min jarmar la basan ka tlanika gandana gongongo min jarmar la endawle de le babang bakor kan dengan sebukar kapikal bukar karbal kami jos kau mata tan bukar bangun bangun kau kasih perlahan dahulu titi agak cawan kau kuzan kau bokota sheili ini tanah nasi kau overkan darkona lah. Bakun abang korban kuma kasih barang daun tika bungkian kan jangan jaga bakun abang besar kam cetu ini. En kau senen kau ngomel kuma kagak lemer lan daun letia. Teles kas bangwa. En mizar mar vele laka wayen la. Nembole lo ngomel kisar laka masamba valdez ya eli muawin. En masau bodo waterfall bakun kama samba kama sakura kama mai laka bungwar. En mata nembole kasi laka sushi laka bana rotar dam nembole kasi ableng water bakun laka nublok laka. Kau senen kau ngomel kuma kamer laka semua sakama panle jamel. En bakun abang korban kuma kasi audio streaming barang daun letia telem pumalanga. Mizar mar vele lam pumalanga. En kau senen mati bak. Kuam tiga ronam sharo ti chong se sharo to jisar fam ka show 6.0 max fam e bokor bango men kuma ka se audio streaming at www.jisarfam.co.za tani to belo ming sora me e ndongo ko yim se social lugo kuma kume na rungwe ti benet e karlo mina na wona ming serva kare bula lar kungwe la kana bar 0608875942 on jela kuwe ka mi show sikrono sa lo hla ole ka mpundulo wa usro u kona nkungwa la handle ka ngwe minga ku challenge la ita ntimboni e ku ti sala so kuma ba kare mi bona ndlela hi ndlela ya kahle mi famana hi speed le singa ringanela e kuba loko ku nga ri kurna kungwa endlela leyi a ku vona ki kahle a wu koti ku vona kule ngopfu mi nga ku phaphara ivi donki or mbuti mi xi vona se mi fike kwala kasike handle ka sweswo handle ku dya nkarhi ni landzeri riqinghweni mi ngisarimeni tlhaveli tlhava ni tlhava i nkarhi wa kona si mo sungula ku dya swivungu swona nala
1: mre
0: he baba
1: nasi ki jiri number 1
0: na ki nomakala u ri heyi nasi a rivala muxu Abe munagi udziva kali na kujela. Kali last minutes.
1: Last terreno.
0: Muga ina sa.
1: Nasi gani mu skimi ni mna.
0: Hmm.
1: Gari kutabala zivu kuzaulno na mna.
0: Hmm.
1: Choko loga madagi alivu amuna yetro kunde kujara thaga na bebe zivu kuzaulno na ziri ubijish.
0: Gele bule kama ata kere.
1: Ulivu na muna yetar chof.
0: Dako. Sama lagi ulo cha. Am sertan mixer rawong ngas kutok kata tanah tabir kata barat 060875942. Sengkar rokon. Wok bermina ino ena kau coming ser lah. Sungguh nak mesti leh insan so kat leh swing wenje. Iwa nak rok sasek iwa nak rok shonga. Ti tabir ni lah.
1: Taban tab.
0: Tabi ku taba sis.
1: Amin ala muka ini semua ni dia kekera amukosa.
0: Hmm.
1: Mananda ka abeze arwele John Maraka e pala mukangeni wa kampeni sikora osimpani.
0: Hmm.
1: Sile buile kuluka mata utena moyeni sadura sichavu ima.
0: Abele nakile buile kamata kibu isile uwisa kere. Dankie Xinghezi. I masiku hi nga buli mativa
1: la. I masiku xaka ra mina ma.

bordon. Mavonelo ya mina bordon, vanhu va tivisi bordon ku hluphekiwa. Ti-taxi tele ngopfu bordon, tele ngopfu ro nkarhi wun'wana i layicha kan'we a thatathata nampundzu, vanhu va ku a va khaneyi, van'wi va khane tibaki, van'we va hayika. Se hambi va ku va ngetelini a swi tikombi va ngeteyini, taxi a yi na mali bordon. Se hi mavonelo ya mina mhani ta kumbexani loko ri kene hi ku petrol va ngetela kumbe va nga ngeteli, va nga hunguti, va nga hunguti va nga lichumi, va nga ngeteli swa va yini kwala va nga ngetela kona. Hambi ni vona swi fana vanhu lava tekisi i chika taxi namuntlha loko fe kuma ku yini kombe thera i hana peni mara i chika taxi a ka ha ri na mali bodo taxi ti tele ngopfu ni mapatwini swa ku hlupheka vanhu va xikwembu bodo tipatwini va voja a vona mali vo tshamiseka vanhu va xikwembu bodona. Mavonelo ya mina mhani ka swi tshame sweswo hayi vana vo hlupheka bodo vo hluphekela nkomo.

avala munhu a fikisa malembe ma 30 35, then ta ku a hi okay ya le ka matiso va mhani va nga kurisa swona a hi vuriwa vabvana hi se sweswi a ha ha ri vabvana hi vakheguru kani hi hlangana na wo maphilisi ya lama hi madyaka i nyanya ku gogovala i nyanya ku khwita yomile se hi byo vukhegura bya kopedyo bya hina byi hi hluphaku loko a ko a khale ka hakandi wa street ku tlhe ku rimiwa a hi nga ri vakhegura a hi ri vabvana lava madzovo futi madzovo swo sweswi wani mi ta kuma xihlangi xintsini lexi ndle mukhegula i hayi khona mfumo lowu wani a wu kahle mavulo ya lama vo tshama van'wanyana pha vana va dya yini mali ya midende va ta swi kona ku xa migamiga vana humesi mitirho va nga teki mali va hi xinga sweswi va humese mali yo tala va vo huma kule bazi layi fanele yi tirhela hina laha tikweni a hina va kuma mundzuku bya vona mara a vele ku ndleni ka swona kasi mfumo lowuwani wu yo yini ka vanhu va hosi hi we va nga hi hlamuseli kunene hi milomo ya vo hi swi twa ku ve ri yini handle ka ku hemba va vulavula ntiyiso phela leswi va hi khomisaka swona hina vaakatiko va hi khoma ku va vahi hanya swona swi tsini ni hanya ku va va hi mhaka ya vona a va tholi vana vana ti va heti ni ku dyondza vo veketela tibuku hansi ka mantara mahele ma tele lomu tindlwini hi tibuku ta swikolo vana va heteteleni vanhu va hose ringetani ku hi tholela swihlangi swihlangi swa hina a swi vona ku va tirha yini i mhani mo ho ri kwala ka mapuku kokwa dyanga ngopfu.

0: Nitongwanyana ku ri a hina masomo lama hi tiva hi le nyimpini mi le nyimpini yo endla yini yi tiva hi manyimpi ya le soma leyi a yi tivi munhu ya xin'wana manani va lwela yini lava nga tshika ku tshama hansi va vulavula va dya wa vona mhaka leyi doni yi vava ngopfu a hi na mfumo hemfo a hi na mfumo a hi na mfumo a hi na mfumo i tshami teloko vanhu va rile va ku heyi phela hi ngheneriwile haleni va ku hayi kona va tshikeni va nghena kwala loko va tshame kwalano hina hi ta tita va vona loko va nga va voni ke loko u va va hlongola va ku hayi i teka nawu veka mavokoni ya wena va tshiki va tshama ndzhaka yindlu ya wena wena u na bodyguard u na nchumu vona masocha va tirha na vona ku ndla yini ku khoma to tinkuzi timovha ta inani lava va ndla yini hinkwaswo na vona swilo swileswi vaku hi mfumo wa hina swi chavisa ngopfu loko n'wina vantshwa mi nga lwangi mi ku hayi phanzi phanzi phanzi phanzi i ta twa munhu a valavula ku maphorisa va ta tirha kasi maphorisa vona va twana naswona ku vanhu lavaa va ta gandlela la tikweni kumbe vo fositele ka maphorisa ku tshama naswona swiharhi leswi va swi kha swi va hluphaka phela loko ku ri ku maphorisa a va nga yi ntirhweni i mali laya a nga ta pfumela kumbe maphorisa va twana naswona ku ri swi va tani ku hava laha pfumelaka swi va tani hikuva un'wana na un'wanyana ko va ntirho duty foul wa vona va ri ntirho wu landzeleriwa ku sungula mari lexi nga kona a va fambi va vuya loko va vuya va sechiwa hi 111 kuma phepha lama va nga na wona va ya kume njhani loko ku ri ku va ya kume hi vukungundzwani va lamba va yemakaya loko ku ri va te hi maphepha ya kahle va tshama a hi va aleli vanhu lavona i vona vachangani van'wanyana i vatukulu va i vatukulu va muxexo van'wanyana i vatukulu va soxangana van'wanyana hi va ka mzilikazi van'wanyana hi va ka hi va ka manimani hinkwavo ka vona kusuka kwihi kusuka a Peter Maritzburg la a ntsindza wa ka Nchangani ku ya fika a Tanzania i vanhu van'we na swivongo swivongo swin'we loyi a nga pandzelela tiku i le ku hehlekeni loko hi karhi hi lwa hi lwela sweswo swo yinini mara ntiyiso i ku a yi humeleleni yi lweleni mhaka leyi vantshwa yi khensile
1: inkomi khensi swinene right ya mahlweni ka 060-8875-942 hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini.